0: Halo, halo, halo, halo, kau yang lain.
1: Amri.
0: Abari.
1: Dia nak habis abari.
0: Salam. Oh wow. Oh, nini tena yeye? Unaweza kurejea tena rafiki?